0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Resin Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik ikut sebaiknya program di konvida baris tahun ini yang usi Crimson oleh titlu Tansa Lahatete. Nisa musik ikus natur mai kita sesan layu si frekuensi sinar 5.2 MHz ini tambah saya program Bibang Solok di Bimak Selori ustanya belung ora. Taman usia studio hau nyebel nyanti ada usia te prosi medisang. Ita saya takau musik apsi Shawn Mendes oleh titlu Treat You Better.

Ay, que velocidad otro tema que música featuring Kalang. Okay, música Kalang. De piano si leo música ne was Loretta Baona tuku senolu 5 minutos senore senen. Baru nan sir nebe maka kore de down stay hela ka kompany hela programa bimang solok nening. Na fatin da der dia klar solok let bete bot sir hotu stay tune. Ya ya am frequency ya. Radio Liberdade tentu si aplikasi untuk ming Radio Garden website Radio Liberdade ini ya. Kalau kasih rahat tu irmai, ite na fatin baru na musika, iya ne karik ba belum sih nabe mak karik husu ite em husu musika, karik didika musika rumah, iya ne aura pronto deh tadi fresh ba ite bot sih rahat tu, ite baru na musika bitu gaman ini yang honi ati tlu saiba dokem ni rai.

Ai, que velocidade de mais que música e taronona, música usi. Ya, abitu gamani yang hunia titlu saibodo ke menirai. Musika saibodo ke menirai lori teba ona tuku senul lori menuturun lori sinto arun lori sinhat. Neba kolega ser nebe maka kore de daung akompani hala. Nefati akompani de tiam ne frekensi a radio liberdade ninian. Ya, tanto si aplikasaun tu ming radio garden bersai radio liberdade ninian de der diak de tia. Bela rikus mes tebo sernya musika kar tebo sirakara kosu musika dedika musika rumah oke bela de. Itu baru nata musik yang sini lu tom viega sini yang fit ho balenada ho nia titlu nono kadomi namos musik istirahat selalu.

Oke, kalau kita serau tuh tirmai, temos baru nilai drama kok kosan ini ya. Nebe musik hirak nebe makau interonona. Drama kok kosan ini ya, si kuliah kona ba, feto mana hek bit, apreveni violensia. Tirmai tebaru na drama nehamu tuh.

0: Malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produs, lihusi kopere sound entre, Secretaria Estado ba Igualidade, Secretaria Estado ba Comunicação Social, Governo Australia ne programa Nebilan, nebe implementa husi Fundação Ásia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Rádio Comunidade e a Timor-Leste. Hoje, Loron, Ita se discute com a Ba, o Insa feito no Manesira, bere foti ação, hodi prevene violência. Iha drama ne, Ita serona, diálogo entre Helena, Asika, Rosa, Martino no Paulino. Sira seja tudo, o Insa, grupo feito no Manesira, aprende husi experiência moris oin, hodi tauk bit hamutuk, halu mudança positivo e relação no comunidade. Mai, itarona hamutuk.
1: Bom dia. É mais jogo mais hoje, tuka?
2: Sidau kita sika.
1: Ok. Então, hawa rumah tia kadeira sirane, halo kabuar, para orsida ita hoje turia circularan de.
2: Sika, o aruma ba, eh? Hau cek lai lista naran sirane bemak sidau kselune. Markita de Jules, Janina da Costa, Maria Sila Dora, Ernestina Pereira. Ah, Helena yang hati masih dah kata mau sang.
1: Ai, emasernye, atau mau yang kontru mak orang sliu tena sih dah kumai date ne. Ah, sih dah balu mai ona ne.
2: Bendia kolega sihra.
3: Hai, bendia mana?
2: Mai liu tur tiha ne?
3: Oke, dia mana?
2: Sih rasa lu kena be?
4: Ah, mana Helena? Dalam rumah sih rasa tur mai karek.
5: Mana Helena no kolega sihra? Atu dihandit kata kita ni mana juana ni nyelang hadau tinyosa. Nebi ni impresta usi tene grupu kreditu ni yang ni.
6: Hei sa, hau musrona ni sang ni. Funa daup mos nyelang usutang osang. Mak nyelang ya atu fo. Nyelang bakurang ni telefoni. No bandu nyelang bele partisipa itanya grupu ni.
2: Ah, nega. Hau tristi liurone de ni. Ite precisa halau batruma atu suporta mana juana.
6: Uin sa, kari kita tamasira ni problema. Pele halo atliu tambania?
2: Ita lako idene atu akontese. Maybe kari kita bele hanuing hamutuk, bat nebe dia katu bele ajudan niya.
7: Maybe winsa, ita laos polisya ni. Hau hanuing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanuing winsa?
2: Hau hanuing primeru kari kita bele buka tempu dia, benghira ni lain say atu ita visita niya. No cek katak niya sente siguru ya uma. Dehan banyak katak ni ala mesak, no ita iha banyak. Ita bela kuliah honia kona banyak opsaun sira. Fahim formasaun sira kona ba, organisasaun sira nebe bela ajuda feto sira iha situsaun hanesan iniang. No bela husu mana juana, saida maknya rasi kakar kalo.
6: Mana Helena, ne ideya dia klos, hawano ini si apresiai dan eduni.
2: Karipa futuro mo ita bela uja tempo balong he ita niya encontro mikrokreditu sira atu kuliah na kloke kona ba ita niya relasaun sira. Dia kliu benghira ida husi ita suruh hela problema hane sang mana juana niang ne, bele faha ihane atunune ita bele hatena no suporta malo.
1: Mana sira, hawanuing ni diak. May be, laos det mana juana maka suruh problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
2: Ne los, kari kita ne grup mos bele halo patruma atu ajuda ita ne membro sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
6: Nemos ideya diak. Maybe dalam rumah kita masih susah lato. Kari kita bela halu encounter ya komunidade atau kuliah kono bahas untuk violensia kontra feto. Tambahnya problema komunidade nian, laus kita yang mesak.
1: Los duni, se membro sira concorda, haus si kuliah o haunya lain Paulino. Tambahnya mos, iha grupu mana nian, nebe kuliah kono bahas untuk dan mos iha komunidade. Ita bela organisa buat rumah hamutuk.
7: Ha, mansika, ni idea dia, ami concorda.

Vele participa Liliuba, familia, joven, empresario, comerciante, no comunidad local. Tu participa no harami lutan evento valoro. Dili day, ni ojo suceso ya. Tamane, oinga ni san loren ikus, tamane, thank you, participamos. Maybe depende tabot sirna tempo, las obligatoria. Karik balung lebih maki interesse, bila participa ba, ursida tuku lima, liu minutu tur nolu tora matang. Aktivitas sira ni memang oing ha mention ana beta bot sira foto ya. No, belum ni memang oing komentar di TikTok live de ya belum Alves Pastra de yang bing bonita musika diferente e kultura ne toka he musi Fiel Batista. Dia belum di puisi mak ofrese musik ne ha preparona iha ne. Ya, Areti Manin dan siang kakak cantik. Apa kabar? Ya, baik-baik juga dan apa kabar Kakak Reti Manin? Ya, temannya Tirmai ita bade tu musika husi. Ya, tema musika feel ruat ya. Maybe lagu tidak. Itu buat sir request habele play det ya. Musika husi feel Batista honya titlu diferente cultura. Nune Tirmai teba Rona Hamutuk.

0: Meu dia sente sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Ya musika husi fiel Batista diferente cultura nebe magam interona hamu tu kona nebe on request husi Mount Alves nebe espera musika nefo anima ba Mount Alves no karik balung nebe maga ya musika ne anima espera contente ya nebe itane ora studio mo saturona tuku sanolores tin ruo minutu Liu minutu rano lo resing neng, nibese iha ores tida minutu balung na fati iha programa miu dia. Ya, komentari si belo Alves, dia yang obrigada ada barak babing makto konamu. Zika diferente kultura. Ya, nibe, ya bong akompanya dete, belong Alves, nomo Suarez. Katel de yang betar di Radio Liberdade Dili. Radio Liberdade betar di Mosma. Belum Suarez Katel. Ino mos belum jeri de yang murona musika ni Lazari Toma. Maning matan dukur los ni pasti Toma. Alimar itu. Ya belum Joni de yang tuang memberkati. Ya tuang memberkati juga Kak Joni. Ino mos. Ya, belum reti nanen siang kakak, ya, siang juga kakak. No, turmai ita bade to informasang, nebe mak ihane, husi moras informasang nebe mak atu fahe, ita botsire maka kona bak kista ovarim nini. Ya, saide mak kista ovarim maka, Kista overing maki dan nebe nakono holikidu nebe forma iha larang ka iha superfize overing nia. Dalabarak liu idan ne hanesang batkik nomos udurante fetonis siklu menstruasang nebe normal. No informasang diak maka mayoria usi kista sira nebe la perigoju no lakong espontanyamente. No, maybe importante atu fo atensaun ba iha itani ising. No, kuidaru na fating itani an rasik. Maka, buat tidak ada yang halok doming. Nibi maka ita kuidaru itani an. Ya, no, idani maka kista varim ninian. Tambah ni tuirmai. Haustai fahe azenda seluk nibi ihanem. Ya, anunsi ofisial janela transferensi no registrasang jogadores sira Liga Timorense Primeira Divisão no epoka ba tinan rihun rua Ronaldo Racing nen to o tinan rihun rua Ronaldo Racing hitu. Liga Futebol de Timor Leste ka LFTL informa ba klubu partisipante hotu Liga Timorense Primeira Divisão epoka. Kona ba periode ofisial ba janela transferensi no registra sang jogadores sane santurmai. Registra sang periode primero no janela transferensi maka hahu iha lorong ida to lorong sanolo racing lima fulang Oktober. Batinang idane no mos verifikasang ba jogadores no dokumentasang. No tuirmai iha lorong sanolo racing nen to o lorong ronolo racing rua fulang Oktober batinang dane maka kick off no ronde primeru no mos ba iha lorong ronolo racing tolu fulang Oktober tinang dane tamane registrasaun periode segundo ke janela transferensi segundo Se hahu i lorong Ronaldo Racing. Lorong Ronaldo Racing ida fulan Desember tinang rihun rua Ronaldo Racing ne. Ya to o iha lorong rua fulan Janeiro tinang rihun rua Ronaldo Racing itu. Kick off ba iha ronde segundo lorong Ronaldo Racing 5 fulan Janeiro tinang rihun rua Ronaldo Racing itu. Também é formato competição, Liga Timorense, Primeira Divisão, Época, Tinan Rihun 2, Rono Loresin, Tobai, Tinan Rihun 2, Rono Loresin. Itu, se implementa formato double round ka Robin League. Ya, também é uma bela sirne bem macan, Liliu vai jogar duas sirne bem macan interesse, é tu. Tu registração, ane san data hirak ne bima kau mentionana. Ya no tuir mai tang. Ihane belu Nelson dos Santos de hamba tarde bin di dikale musik Miami mak iha Sydney Australia. Obrigada bi. Musik titulu sai de Mang Nel. Depois mak ofrece mang bele mentiona. Mabe musik kalma la bele musik Morris. Kalma tambo in programi dene ha ofrece musik ne be kalmo atu ne bela kompanya itu bot sirne tempo descansa itu bot sirne tempo almosu atu ne ya musik kalma bela halu itu menikmati mos tempo descansa ne nomos komentari datang husi belum Flaviola Simenes Korea yang bota betar di mos ba belum Flaviola Simenes. Ya, no se elo ba belum di Nora Maiko, nomos belum Sera, belum Mang Meta, nomos belum Jerry, belum Cha, no belum Alves, belum Fina Pereira. Bom, acompanha dete. No tirme ta ba dete musica se elo ne be magihan, ne, husi musica husi ka de masif niniang, honi musica titlo jangang menyerah. Ya ne betam labele rende. Kari kita buat sila balung waras ni luta. Baik kita buat sila esforsu. Baik kita buat sila ni mehi sila labele rende. Musika usi dia masif ni yang jangan menyerah. Terima kasih Rona Hamutu.

0: Budie, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Ya musica husi demasif ho ya musica titlo jangang menyera. Ini memang kita rona mutu kono nolori tebatuku sanoloresin ru wali minutu. Tolo noloresin walu. Ini beita ni oras ba iha programa mi udese iha oras ida minutu. Ronoloresin walu. Ya tamne ovinte sira hotu iha ne se lo ba hirak ne bemak se manteng la iha la lorang 95.8 megahertz. Ya komentar ida husi belung Alves Pastra. Ya bing musika diferente iha kultura ni harona honi matan dukur mos la kong hotu ne. Tebes kelai mang Alves. Ya parese. Nomos belung es dia buat kakak. Ya, soila musika rindu rumah bahawun ya mau iha melaji ya. Ya, ada pesma konferensi ya, belung no. Ya, Alves ne, belung nafatin husi belung es deng. Kakak putar lagu rindu rumah foba maun sira iha NTT husi Oman City. Ya, nebe musika ne ba familia sira iha NTT inklimos iha Malaysia. Los to belung es. Ya depois maka ofrese musik dan eno musik dan hau preparana iha ne ya. Ya tuir meta bade tu informasao kontinua husi kista over uminium. Ya onsa no tambah sama kista ida mosu. Ya orizin husi ma kista mayure sira asosiadu ho funsang hormonal no ovulasaun. Ya belum sansa DCS haula belasim itu buat niya konvida ya. Ya fulang-fulang ovario produce saku kik sirne bemak hanarang folikulu sirahodi ha hasai ovulu. Ya benghira folikulu idane lanak fera kata kafali akumula likidu no forma kista funsional ida. Ia mus kista sirne bemak ya asosiadu ho kondisaun sirahanin sam endometriose ka alterasaun genetika sira no kista la os kista hotu-hotu make iha sinonimu ba moras grave ia nebe idani maka onsa no tambasa ma kista ida mosu ya tirmai hita kontinua dia to komentario. Ya, ungiha TikTok live deh. Kakak sana salam kenal. Fuk ni Agustelos. Tebis kia. Obrigada ya. Ya, no turmai ita pada itu musik ni bima ku in request usi belung es. Musika usi Wis Baker. Honi musika titlu Rindu Rumah. Ya, ni betere spesial ba. Belung sir ni bima ku doku si familia, kolega. Bila mos ba ita buat sirnya parsero, parsera, ka ita buat sirnya namorado, namorada. No, musika rindu rumah, bila ba ima hotu. Liliu ba hirak nebe mak doku si familia. Taman itu irma ita ba ronah mutuk musika husi kantor Wis Baker, depois ita kontinua.

0: Meu dia senti sabor to tukurua lorag. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Ya, Radio Vintis, bahirak ni bese manteng ila iha lora 95.8 MHz. No balong akompanyo si ya website Radio Liberadi niya. Balong akompanyo si Facebook Live, no mosu si TikTok Live ni niya. Ya, obrigada barak waito buat sirene partisipasau no se manteng ila iha frekuensi dan ya. Ya, tamen yang vintis tira khotu memuzika si Wis Bakar nabi mako yang request si Belung S banyak familia sira iha Malaysia namos iha NTT ya, espera muzika dan ya boleh Loris Saudades filo fali bayi tani bima doku si Inang Amang non lembra fali tani pasadu ke masa-masa kecil ya. Ya, nabi muzika Wis Bakar nabi ofreso na baita bot sira hotu no turmai ita continua agenda sira ne bema ka kontese iha semana turmai ko semana idane ya fundasang orente Timor Leste contente si mufali fetoni liang no fetoni historia iniciativa matok musika niang agora tu apresenta concerto ba publiku. No, tamane convida Belunsira bele participa iha loron sexta-feira, loron tornolo fulang outubro iha oras tuku hitu kalam. Se ema hoto participa iha celebração especial ba liang história no talento musical husi fito sira husi Timor Leste no husi Raiseluk Most. No, ya, yeah, ya apresenta konserto hidane se tama gratuita tamane mabelun sirne be maka kompanya la i interese i loron tol no lu fulang itu bridane se apresenta konserto ba publiko i ha fatin fundasang oriente tamane mabelun sirne be maka interese bele hakat ba i ha fundasang oriente i ha loron tol no lu i oras tuku hitu kalang no tamaho gratuita ni mahit ho tu ho gratuita. No tirmai ita continua det. Komentario si Belung este bes kaka los. Muziki dene los Lorita saudade saliam. Ya ne dia yang kaka salam kenal fuk ne Agusta los. Oh, obrigada. No, tirmai ita continua det informasang kona ba kista ovarium niniang. Ya sintoma sira kona ba kista ovarium maka sempre haturi sinal barak maka nonok mai be baik nira sintoma sira mosu ita presija fu atensang pamoras kamangka moras sira nebe iha kabularang kuanu ita senti ni sintoma sita na kabularang moras ita tengkiak besik ambai sentro saude aturi nir belai hetang lalais ya ka identifika lalais moras nebe ma kita senti no dura ya, banghira durante hal relasan seksual kemudahan sadar penti iha menstruasaun kita sente diskomfortu ke kita senti pevikulu kita ignore dan ya kita ignore sintoma sirri memang banghira mosu kita senti tanya kablarang moras no kita ni islolong fo alarmam bayi ita hatu bele hak besik ambai sentrosau disiratun ni bele konsulta no bele hetang dokter sira bele hetang ala istene moras sira no turmai ita kontinu de to muzika saluk nebe make ihan ne mebe na fatin se elo babelun sira nebe make mantengel ihala lorang dene belum ikung bare tu mo belum mig british bem-vinda de Carvalho boa tarde e bom acompanha. No termita bari ta musica usi Alvio Santiago, honi musica titlo nante Sirvas de Mim.

0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: E música usi alvio santi gangu, honi música titlu. Não te sirva mais de mim, e bem que itarona hamudu kona. No itani horas estudio lorita batuku sana lores in rua lima no lores, itu. E ane be hela minuto balong, no horas idatan senafati, iha, programa miu dia. Ya, tamane mabelun sira hotu, i agenda ba semana idane, ya, informasi yang saya terdah di municipal di lini ya. Ya, aktif dari sini bermaka halau. Ya, ya, aktif dari sini bermaka terdah di municipal di lini konvida itu buat sira. Hatu partisipai iham seremoni abertura feira baloron di lini yang nabe halau na insi dia to iham. Dia de lorong ohing. Nisan lorong ohing, nisan lorong ikus bayi hati beda di dene. No, fating maki jardin borjas ka tamang mini. Iha oras tuku lima liu minutu tul nulu tore mata. Ya, hati beda di sirani bayi makse halau iha feira ba lorong dilnya makanya sang eksposisi no venda produk lokal, apresentasi sang kultura no arte tradisional, inklimos animasi sang si arte timuran sira, partisipasi sang empresario komersiante no grupo komendadi, inklui aktivitas seluk tang nebe makam sei anima iha feira ba lorong dilnya. Nabi ohi anisang lorong ikus tampane turda di municipio di Lcomvida. Iliu familia, joven, empresario, comerciante, no comendari lokal. Convida ita bot sira partisipa no harami lutang eventu ba lorong di linia. Ya tampane babelun sira nabi make interese ursida tuku lima liu minuto tul nolu. No ohin lorong anisang lorong ikus ba ihati berdari dan no turmai ta badet ho musika ka turmai ta badet ho drama ne bema ka perparona ihane drama ne bema ka ita sei rona hamutuk ba ya no babelun sir ne bema ka sei manteng la ihane obrigado bare ba ita bot sir ne partisipasam no drama ba iha kokostania fase asaun ini yang nebe kuliah kona ba halo balansuk bit iha relasaun prevenio violencia no ajuda feto mane senti seguru i no hetan respeto tamen itu irma ita ba rona mutuk drama depois hau kontinua fil na fatin hamutuk ita bot sira iha programa miudia to tuku rua lorai.

Telepon iba familia no kolega iha operador selu, maybe tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling nebe barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu vali du lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu vali du lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, vali du lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, vali du lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi saung My Telkomsel. Iha plano atu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kopa kote rumi. Kode dolar 2 centavus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante lorun tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasi My Telkomsel.

plano tu pasa firesinya Indonesia? Kita haluhang uzina fatin singkar Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kopa kote rumi. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz. Yarare vindi sirene maka musica usi durang honi musica titlo safe a prayer. Ini bima ka ita rona hamutuk nolori ita bai ha oras tuku ida liminutu hat nolu. Nebe falta minutu rona lo tang ensi rona programa media. Ya tamani mabelung sirne bima koras ne prepara ang tu kontinue ita bot sirne aktividade iha. Tuku rua loraik bong aktividade bai mihotu no balong oras ne. Se descansa ka balong oras ni foi almoço, bom almoço det bet bot sira hotel. Ya. No balong oras ni karek viajeng usi di liba munisipiu, munisipiu mai dirli buat viajeng det bet bot sira. No ihane hatu continua informasau. Ya ne berelasiona ho kista ovarium ini ya. Ya no kista ovarium maka ini ya kura no tratamento ba kista ovarium kista funcional barakliu lakong mesak iha fulan rua ka toluan esang ne no precisa det na fating akompanya mediko ba ingira kista ne bot hebes hamos moras makas ba ingira mosuan esang ne te bot sira tenki hak besik ang lalais ba iha sentro saudi ne besik kita bot sira. Atun ini dokter bela tangani katen delalais no kista dene bela halo bela halo operasang nune mos bela konsumu emoruk tamane bayhira mosu ka sintoma sirne bema ko ingaw mention ne ite bot sira lafating lalais bayha sentro saude atun ini hetan tratamento ne belos garanti ite bot sirenia vida. Ya tapi ini dari mereka kurang tratamento bayaku kista ovarium ini ya. No tuir mai ita bade to musika seluk nebe maki ihane mebe se eloba. Bialun sir nebe maka se nafating ihala lorang 95.2 MHz sanesan bialung abu nomos bialung ju kardozu bialung narang layah mebe user det. 23 no benvinda batari bong akompanya no tuir mai tabare to musika nebe maki hanne husi armanda ninia honi musika titlo harusnya aku.

0: Meu dia senti sabor to tukurua lorag Radio Liberdade senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Ya, Radio Venice dan Emaka, musika Husi Armada. Oh, ini musika titel harusnya aku. Ya, lolos nih, how can I? Maybe masih lupa lah, but tidak. Ya, teman-teman Venice dan Hotu, musika Armada nih yang nabe kita rona hamu tuk tangonam. No se lo ba belum sir nabe makoras nih akumpanya Husi Facebook Radio Liberdade nih yang nomo susi TikTok live inklimo susi website Radio Liberdade nomos Radio Garden. Nebe makoras ne timuron sire ne bedet makase suela kanal Radio Liberdade. Hanya loron diak diet bayi miho tu i bong ativi dari balorong ohing no bong estudu mos. Ya tamani ovinti sire ho tu informasang kontinuasang i hane. Kona ba kista ovarium niniam. Ya, kista ovarium ma kondisang komum ida no iha kaju bartliu. Nili ba feto sira. No ladung komum no kaju bartliu tauk musu tamba falta informasang. Bele rona ba mitu sira me bela bele halo automedika sang no nungka haluang itania konsulta regular ho mediku. Tamane tingkak besika mba isentra saude aturi ditabel hatini itania moras tolos. No diagnostiku no prevensang lalai sai na fating hanesang kuidari taniang no hemoruk dia kliba moris saudabel ini. Ya tamani obin sira hotu ba belun sira ni bema kese manteng ini loron dia kredit bayi hotu no itani harus itani oras studi mos hatu remata dada okona no tirmai i denemak informasaun ikus mbai iha kista ovarium ninian tamane turmai tabarona mutuk deta muzika seluk nebe maka preparona in studio husi ya muzika husi Isaac Daniel song ninian honi muzika titlo if you ever forget them turmai tabarona mutuk depois hafila fali hodi en sera programa miudia.

0: Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no bele sedari makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
0: Iha plano atu pasafiris iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy a sisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, ita bela sisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Meu dia senti sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin 5.8 MHz.
1: Ya, radio vinte sedang dimainkan musika datang usi Isaac Daniel song honi musika titlo If You Ever Forget Them. Ya, ini memang kita rona hamu tu kona tamane uni tempu hamalo kita buat si dalam Oktober ni date. No, si ofrece agenda by iha fulang utu bruniniam. Ya, funda sang orente Timor Leste kontente te besimu fetonia liang, fetonia historia, no inisiativa husi One Talk Music niam. Agora tu apresenta concerto ba publiku, tamane convida ita bot sira participa iha loron sexta-feira loron tolu nolu fulang utubro. Iha oras tuku hitu kalang. Ya, tamane selebrasang espesial ba liang, liang historia no talento musical husi feto husi Timor Leste no husi mostra isa elok most. Tambane, convida ita bot sira nebeme ke interese iha loron tolu nolu fulang utubro bele participa iha apresentasang concerto publiku dene iha fundasang oriente niniang no tama wa gratuita. Ya tamne babelun sir nebe mak interest e belah hakat bai Fatim Fundasang Oriente. No, obrigado barak ba rona nain sir ho tu nebe mak partisipa na iha programa media. Husi tuku sano loresin dua tomai iha tuku ruai dene. Ni obrigado barak bai tebot sira no buang aktividade karek balung orasne atu kontinua maung anis batari. I bahirak nebe mak orasne halal itu buat sirne studu, halal itu buat sirne servisu, bong aktividade i bong studu det bay itu buat sira hotu nona fatin cuidado itu buat sirne saudi ya. Ya nebe ada tempo amalo kita buat sira mak toba ni det, bahirak nebe mak akompai nausi TikTok live, nemo susi Facebook live, inklui mos website no Radio Garden, hania bong akompai ni det bay imi hotu no obrigado. Ba ta bot sira hotu nia partisipa sam usia studio hawi minya belun diana hasil sang usia bot sira hotu nia futar tilu i adeus no atia prosima edisang tamane ihane muzika ikus husi Bon Jovi honi muzika titlu Thank You For Loving Me mua haidane hane sa muzika ikus no muzika nebe taka ba iha programa media inia. Ya nebe, hanya tempuh hamalo kita buat sirmak toba nedet. Adios, bye-bye.

0: Lorek solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ala lorek dia lorek solok malu krona yang serah otu, fila fali maeho aurai iha. Ya program alorai solok nani yang ya nabi obin tis radio Liberdade sira hotel selorita bos sira barona musik nabi maka trendin iha platform Spotify nini yang lili musik five sound rose sam primero selorita bos sira barona musik oi aura introduce ona segundo itu selorita lorita bos sira barona musik nabi maka nanun sitini artista railara nabi stay tune detiam na frequency radio Liberdade house selorita bos sira barona lai musik usik Kali ini yang hanya titel better.

Nemoz zikir nemoz sagor di daun. Ya lori tepa na tu kuru ali mana turun nolore seni runore seni dia. Nebai mihirak nebai maka gor di daun kompani ala stay tunde tleri gaga ma kantor no ya usina sono americano babai ni ham ni hana no music ne bima ka mistura ane sam pop dance pop no electro pop musika hirek nemo sa gore di daun tren hela ya plataforma Spotify ni nia. Oleh kasi rawat itu tiru mete baru nata musika ihane noa ni nia hone titlu orbit orbiter.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahars.
1: Kalian sih rahatu dari pake musika, iteronona musika husi. Oke, disculpa rubrika Historia Rurok, nebe maka produsu Simon Pedro Brinca. Natur fil fale mai te barona le musika husi sieni ninia, honi titli pure. Depois de musika te continua ho musika nebe maka nano husi tine artista rai lara ninia.

Oke, Bitima, musiknya yang selalu tepat nanti ku tolong lima tuh tolong resin hat nabi babelon sir nabi emak kagore dedam. Akompany hela lo rek dia musuh sir nabi emak kagore dedam. Balo halus sir nih sir sih lo rek mana kiri nih diliu balo olahraga olahraga hala ya jardin jardin sir ya. Nah, lo rek dia musuh bapak emak ibu mau halus sir nabi emak kagore dedam. Balo hamos sir lafos kalang nih yang Baru hamo selok melarang, baru si diskansa, tuk tolong si diskansa dia. Tuk kohatan si rsiana yang kona. Oke, larek dia kita bete bau si rawatu, si tu dia, kita baru nata musiknya galak si ben ini, menitit lili perdade.

Oke, kalau kasih ratu dia pakai musik ya ikut sebab program lo rai salak diri ya. Udah gara-gara ada sebarang di tempat tempat sirah. Nih bema kompanya, stay tune deh. Tapi mau saya ya program masih pas publik pun. Nih bema fatin ya program radio libertad.

0: Sigunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Lora senulur yang 5.8 MHz lora diak malu. Krona nain sirahotu hamutuk vali Javier Fernandez iha program espasu publiku bai di sanghi lorong. Ohinta tamana ba lorong san oke lorong ne fulang otu berarti na rihun ruwa nulur yang neng. Ohin sa hoi tebot sen novidade sepohin lorong ya super kata kita hotu diak. No basiran memang na fati akompanya program espasu publiku bai di sanghi lorong ini yang. Nomos basiran memang nafatin setilung mahela loransi yang nulur esang 5.8 MHz. Hau nia loraik diak, bawang aktividade bon sintoniza bai tebot sirahoto. Lalu om sato hau nia loraik diak ba transporte publiku no privado sirahoto. Nomos ba belon estudante sira, funcionario publiku no privado. Hau nia loraik diak ki bawang aktividade bon sintoniza karik palong orasne setilung hela mahe frekuensi la loransi yang nulur esang 5.8 MHz. No lalu om satu hal ni lorak dia by lebar wansira tiga roda wansira basira memang koras ni ada down ia hela tasi ibu ia parte pradesh ko kerus ne ba ia jaring motel jaring lesidere nomo se ada brangka ne ba hal ni lorak dia bung aktividade by tabot sira hotel ya. Okay, hanya sampai bye. Molo kita tu tangan by tenia program espaço público e te sei barona le musica ira nessa musica apertura vai tenia programa Lorai solo ok vai tenia programa e tenia programa espaço público vai de San Loro musica onetitlo revolucione belo rio si banda Alcatraz.

0: Sesta tuku hak to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Okay, dan ini maka musik yang ditutup arependen e belori husi keni anjo. Sia musik yang malu kita pamutu ki hatu ku hat li minutu Sianulu Resin sia. Nona fatin hatu miu dia dia ku malu. Okay, lorak dia ku na ya, lorak dia ku malu krono na insira hotu. Baita bot sen bina fatin stay. Iyalah lorang Sianulu Resin 5.8 MHz di Radio Garden di website Radio Liberdade di Lim. No tuir mai hane ite sei bahare lai kari kia zenda balung. Oke, ite sei bahare kari kia ne iha zenda balung nebe maka ite bele fosai. Oke, zenda lah iha, no nafatin hato loraik diak bal fans Radio Liberdade sirahotu basiran memang karik sintonia zahela iha munisipiu sirah nesan hier mera elewai naru neba hau nia loraik diak ki bon aktividade bon sintonia. Ake tirmene ta seiba rona tan le musika seluk. Ake musika unit titlu Grandmaster Flash and the Favorite Nebelori Husi Jimmy.

0: Vista, tuku hak to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Oke, okay, nama kita musiknya lebih terwarna hamutu kona, hi musiknya lori tapi hamutu kita tuku hat 5 minit 30 racing ida. No, na fatin hato hau ni alo raik dia, kual fans radio liberare sirah hotu. Pai tebot sena bina fatin setilong mai hala loran sena lu resen 5.8 MHz. No, tir mai teseba rona tan lai musika selo kone titlo Odd Blow Balding, nebe lori hasi Soft Michael.

0: kita tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Ya, kini nama kita musiknya, nama kita interon hamu tu kono. Musiknya nama lu kita hamu tu kita tuku hat. 5:05 resin ida, nono fatin hato. Lorak dia aku malu kerana lain sirah hotu, baik tebot sana mena fatin stay. Ia lalu orang sini nulu resin 5.8 megahertz. No mos lalu hatu hamu ni lorak dia kala dia radiat dia aku sebelah nanti moro orang sini bema ke dia sporan hebaya. No tirmai tesi baru natang le musiknya hone titlu It's a long way there, the Belo Horizonte, the driver band.

0: to sesta, tuku hak, to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kita nama ke musiknya honeti to It's a Long Way in the Belor Hiosi Little River ya. Musiknya nama kita pembawa kita toko 5-5 minutu hat. Hingin fatih hat tolo raik dia kue tebawa cira hotu. No tirmai. Ita seiba rela, okay, ronla intervista, memang kami halo parte azar nian. Kon aktividade azar halo foka ba joven sira.
2: Foco para jovens ir para que nem aquita ia escola de redes humanos e nem bem a escola de né te oferece a tu empodera hak, no hakbit jovens ir a tu hatene conaba a direitos humanos no insa a tu sai defensor de direitos humanos no dia com insa tu bele defende é mais bit like é mais vulnerável marginalizado sem direito inclui a vítima conflito passado ir então buat barak tebes mak ajar halo. Mai be buat barak nabe mak ajar halo dari rumah iya sosiedade iya sosiedade in general nomos iya estado idene ema ladung hare hetang idene be mak ema hare hetang mak ajar mak sosiedade civil idene be mak kritike antang idene mak sai hanesang desafio idene be mak kami hasoro tang buat idene be mak kara katu dehang katak ajar Timor Leste halo buat barak los nabe mak la expose media dari rumah latene mabe laos de kritik yang edit mak iha ya.
1: Okay, dan memang terpisah memang kami halo Azhar, kena aktividade Azhar halo fokus pada joven sih raya. Okay, terima itu sebab orang tanya musiknya, hone titlo, but Troy area ni belori husi Kettle of Field.

0: sesta tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika ne titlu The Sleeper na pema ke interona musika nama lu kita pemutu ke tuku 5 5 minutu tol no Resin hitu. No termine te sebar ona lai drama kono ba feto no mane hekbit ho di prevene violencia.

0: Kalang Ura, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanolu Kalang, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Meke Hart.
1: Diak maluku vintis rona nain no akompanya nain radio liberar sira hatu ida ne makaitania musika dahulu kida o sidi onono hau titulu ulalawe ama ne me festeran sa ramiran sa ne gairan sa ne benafatin halalu hatu hamnia ponaiti E bom sintonia já na fatin, e calan especial na fatin. Mas maluco vintis, rona nain, no acompanha na rádio Liberdade Ciro Roto, não é bem acordão. Assiste a letrinha frequência rádio Liberdade de Lilius, FM 105.1 MHz. Lilu, enjoy a letrinha programa Calamura Camoto, Corramne Belon Maris, e a estúdio rádio Liberdade de Lili. No cargo de informar a letra tamba, o vintis, rona nain, no acompanha na rádio Liberdade Ciro Roto, catac. Kita ni program kalamurak, anesan program ini nabe maka animasi, enggak program nabe maka didikatorio. I program kalamurak nih fokaliba i alai komentar di studio. I nama stoka musika i studio nabe maka vincero tu usida mana mensaja mai. Anesan request musika, kari kita cek studio i itu bela gas deh. Nabe vincero tu i ora surane larang, hawa kar fo espasu libre bau vincero tu lili program kalamurak, anesan program didikatorio, enggak program animasi. Agora que foi tempo de botar outro, agora que tenho radio liberdade de ir, de ordem e ela uma, sentiva boring, sentiva paro, agora que tenho radio liberdade de ir, que tal lua, manda a mensagem no comentário mais, a tu neta pela rama e tenho radio liberdade de ir. Nebe turma em talanço, leque, deixa uma mensagem, se rebele, manda a mensagem mais e Facebook, no moço e TikTok, Nabi dah cekiras mensaj yang dahulu kita usi seni mana? Usi mami zinya, usi mami sayang. Usi mami zinya dia bawa di mama resi agalah, kalau desa stabil ya lah. Misal mami fali ma, nabi fali tan, usi albes. Dia menanti kakak sudah tahu kalau musik pulang itu anak Yusai berdok dia kengnya. Nabi nama Alves dia kalah. Noli valitan usi Zimmer mana kalah salah. Aku cek tu kalah. Aku cek tu lagi. Kita lepas temi salah naran fal muslah fura kira. Ila mensajen. Itu okay usi Zimmer bukan itu mas. Dia kalau usi toko dede anan dia bawa nama unsur dia kalau suki tiada lagu judul How Much Love Bele, jadi kemai kami maktur moni tiada kakan yang leang ia umaliki siapa bawa tiba kami hotel ini dia kalau thank you barona, kamaris mik liang ladu makas okay mik liang ladu makas okay, aku koko be hadiah tamlay eh sabar dulu eh, aku masrona bawa ni audio ladu bot falisi kalma itu eh. Hau dia lah ya, yang lah ya. Bovin cerut karik awni audio la fura karik yang lah ya. Hau dia telah iba mak bela mana mensaja mak. Parah bela le karik fura ke. Okay, koko vali tok ansa. Hau dia bot vali nak lah. Azure feedback lah. Azure feedback lah. Feedback lah. Hau koko na dia na audio mas ansa. Loke na audio itu mas ansa. Lian saya bot itu nak lah. Ya na fati ansa benen he. Na fati ansa benen sih nae. Azure feedback lah ya, please. Kari kau ni audio kari saya balam mus kari azure feedback lah ya, please. Oh Liam baru lulus. Ogor Liam mai baru lulusan. Oh Liam lasai ni kakak. Okay lah ya. Kalmalai. Hau koko tan lain. Sebentar ya, apa mensajen sih rekal mai tuan lah ya, bela itu. Hau korang Audi original maksai bang masalah fura kita. Hau koko bea dia lah, sabar lah ya, bela gelah. Nama anu bin siro tu. Okay, azure feedback tantok. Nafatin gelah. Audi nafatin be, ladum be, mos ga. Claro, no hay de bestia. Ayú.

0: Okay, dia lihat saya baru lulus. Okay, hilang ya. Okay, kau kau tantok lah ya. Hau hau kau kau tantok lah ya. Kau kau tantok dia lah itu be. Hari itu tani teknik itu ni be. Teknik ni lah ya. Fon lihat dia. Kau mai tak continue tani program be. Lagalah. Selalu saya tala rona malu fali. Modulan fali tak problema fali. Nabe azura be ni ni tantok lah ya. Azura be. Azura feedback tantok lah ya. Insan bi mami zinya lian dia kona galai se baru ilu galai abi zita abi maca koro oh lian la rona oh my god aki hentai la ya ayo kokoh tes tes lian la rona nafating ya hela ya mensajnya sudah gue lele ya. Mensaje dari Ritan, Mbak Uvin itu suruh nanya seluruh kompanya, kata ke mensaje, harus tidak gue lele. Oke, Rona, Ona. Oke, obrigado ba kom, oke, obrigado ba feedback, sira. Oke, aku orang minta kutu nana fati tini program, Lian lakon los besti, kanya, oke, kanya dia kona kamaris. Oke, obrigado ba, obrigado, obrigado ba feedback, anu bing maca koro. Anu bing Lizia, Bonaiti dia kala ama oi ama fali sore bin ama fali bang mam bol fali ama fali mam sida kola be wan sida ke mane se buni tele mane nambe li fali ta mam temira naran tir maine maundoni maundani mana rumana ruma akai mam pe nal so lagu aitan mono mam mari se sini wane ma kala ema mate barak si ama mos mel ze tu fali ama ne ma ora sen venene falita boso falita mane autak ma kama ma monulu fala ma ay ma sore maris ma un die kli maris he ita koli ali marete abimo samaimo sama abinzinya mos mai gosta atur falita ayo Nebe tenke na babi no seluk seluk tan bona tina fatima ita bocira otu Tu fal mai tele tan fal mensaje la ye. O si Andi Andi dora dia bona di mau dia kala ye agradece sta bilela. Lian la force dia mau ha ke bona di kamar dia kala ye bona di kamar es dia kala na kolege siro tu. Mari smi ha ke mi lian la dum makasih. Oh lo foi nya request de. Nabi ami ami hoto agradece ami hoto dia konsan bin fali dia kelaya nabi. Nabi ana bin para bensa nabi. Ba familia Nazare. Surti. Eh ba familia ai los ba familia Nazare doni. Ba mensaje ba mau are kuidaran feto ni al di dia kistima al di dia. La bela kan. Labela kanek ni ane sang idulka kanek ni. Nalifalitan musi bosku. Bandia mau di dikele musik instrumental ida Miami nebe mak servisu ya lani ana mau bosku bon trabalu servisu dia kudaru ani dia kia rai dok neba. Ba famili sero tu bona itu ana mau. Lifalitan musi bin liza iya bona itu ana mau bona itu hau dia kela mau. Oh agradece nebe. Baia oinkalam. Livalidam Zimmer. Diam bonati kakak dia kela. Ya agradece dia kela. Onsa Zimmer. Ozi nika diam bonaman Jack. Hau nika cabe. Kakak fuela. Hau nia kangen ba. Hau ni familia sida makia. Acha baine ba. Ba familia sida ata baine ba. Kari krona hela bonati. Ita noti hotus. Kangen usi be. Semane. Kangen ngusi na abing nika ba familia sira kari kordan kari kiala be ihela be atabaine ba bonaite amara buichina ai aling arebe skola le dia kalin buti telefone alimar be alimar tiktok masare fokus skola aling
1: y
0: Elifalitan. Mau saya lai para amrua dege sekolia itu am konoba itania pasadu. Ana mau mata. Ana mau be idene be liga ba life itu am be. Usida tu kolia konoba itania pasadu usida be. Inbox be. Inbox be. Inbox derpe inbox private te. Atau pasadu ide konoba ite be. Nau kemani has nega. Gara-gara hasnya itu problema tang ema. Hei. Ni benar deh guys, sana mau deh guys, bukan itu. Kalian dia musibah family bot. Wentel chemistry, kosong lima belas, mai tu aku rada ram, alumni student ciro tu, dosen bukan itu. Live alih dah mantu deh lah, okay. Mantu deh lah kata kata dia pemandu ni turan noi helah ni, turan noi siapa? Turan helah kan noi helah. Kamaris para best terpenti deh fali ni. Ai, anubing ne. Anubing mas gosta talo zaito fali. Be idebe, será? Idebe pas life be acompanha ela ne. Idebe, bing de fali, prima de fali DM be, será? Oh, be mau ma que sorin ne. Nebe de ancamaris. Mau ma que ne. Nebe avança tuta ne, que tal batu. Anissa ne mané, lança ne haulate ne, anubing. Ketala ba maun sira karek disculpa. Sikarek ema maknia nenton parabes. Aya, nebe halene lau sama tete mane anu bing, ne bing de fali ne mak. Ay, prima to pasi de life ne, iya be. Life be. Pi prima de fali au kome ba ne la. Parabes trus. Hey. Okay, dia anu bing macam kor dia yang kamaris para bens terus tu be 1000 kali lo senagor lo usu para bensona. Nabi lival itu musini kah dia bonatikakah? Anu mana bonatik terus basir hoto kakak musik feel ni le toke selamat abai. Dia nabi thank you Nebe bonaite na fatin baita bocira hot, eh? E tu fal maita continua cek na fatin mensaze.

Aquí, día malo con 20.02, y nada más que tenemos música y data. No. Música de Thanos y artista rock ni hold it to always with you. Y tú no me te continúa la Fati, no tiene res lorita para ir tu cusillo el minuto sanolo, una vez en Fati, no tiene programa calamura, ¿qué? Tú no me te continúa la tan fal mensaje en ba, ¿eh? Le fale tan tele tan fal mensaje en ba. Okay, malam bosku, husi kakak Reti, ya malam juga kakak Reti, selamat malam kakak, apa kabar atau kabar baik atau kabar rusak kakak? Aku ni MC yang husu ne, sentimentu ne, dia musik kita prepara, nasa, kursi di tatu gas, En obrigada, obrigada, Marisco, tamba tocar música always with you, ba, kala indene, you are welcome, my sister. Lagu ni alita matan dukur fali beli descansa to. Usi ikum bonati kakak, bonati mos. Kabar baik bosku yang tidak rusak. Yang satu yang rusak. Ih mana? Apa kabar bos? Bos. Oke okay, apa? Iya apa kabar juga bosku. Bawel, andu, andu. Abinya zita fali di ansane. Oye, se una bane. Eh, maksudnya, oye, se una bane ke sa una bane. Mensaje ini halu komplit ba, halu itu mesti lem blim blam fali. Mami zinya, are tok mani dia, oye, se una bane. Maksudnya, sa una bane ke se una bane. Li fali ta, eh. Mana di mama re, sa son mal fali, hau ha karak muzika domin. Domin se la fai. Dia, saya korang itu terona musik itu Gonzalez ni, eh? Itu Gonzalez ni yang hot itu lo, sentimentu. Lagu yang saya request belum dengar ini. Apa mana judulnya? Aitan, Aitan, Aitan, kau ini be? Aitan, Aitan, Aitan, Aitan, kau ini be? Mau, amam fay usu musik orang separa close kare. Ma, jangan lupa mute dong. Ya, makasih ya, udah mengerti saya. Eh, mengerti perasaan saya. Eh, bukan mengerti perasaan saya. Mau mari, siapa gora Ronaldo's Day itu na? Hau ya, kos Ronaldo's Day itu na mau mari. Susik ba, siram maki ya be, laram ba. Live vale tan man, suele pono tiba Valentino lagi doi, kari krona hela buona iti. Mau mare so sira ba hau yo ogos rona de ito na. Oh, abin zita dia, abin maca korean sini. Mau mare sa zuda fotan parabens lai, mama. Au gosa mau mare usela parabens dit. Eh, noi iku, noi zim, benvindu, bela mai. Mau tokala musik ira ho titulo so leten makatene, en kraik leten makatene ho tu. Aho! Orsida. Noiku satya maisa, noiku ni asne, ni akara gabung maknene, ni akara mai gabung parni turia leten ke turia okos ke turia krai ke ni makni enjoy radio. Kwan ni la in, ni akon la include ni dian, ih, aun sala life of malai metan ser right, malai life, malai metan ser na gaya los mau maris. Oke, ya aku sakan dolar nih, maknanya, telepon maka bingkul ya nih. Bawa nanti mau maris dia kalau itu kat udah hela musika, ida mai ami makron hela mau nil yang iha lo yunu. Obrigado, yun ada mosan bingku. Rona hela iha lo yunu neba dia kalau en obrigado eh. Rau no korano famili siro tu bona, itu. Oke, noi kuni anesane, nesa, noi kuni anesane, ni akarak be yelaran deit, ni akarak de mau mare, sawa kar ture leten deit, au ture ogos deit, ne para senti hoto, au ye lir fali na baruk fali, au ote malai tereit, chao, enjoy o malai tereit, gai dam sa, sira mesak di dia deit, Nali valitan, ke mam fala musika bahuni amor atnazio hotiu moral. Musika ida hula formalisam patrobiani usi acia diak. Li valitan usi marina dia mam fala.
Bona man fue la música te be ire mai haunia paro zere mak toba helane uri rona la mauni liang oki dia ke li fali tangosta la gar magne kamars ni tini sigrero sa mang maris kamaris malasana dia mesak metang metang hotu de mesak di dia dit bot bot hotu de maksne ising mesak bot bot hotu de Li vale da man so so so ela tam bonati ba azule ki do e bele ga bele azule ki do e bonati Okay mami mami zinya dian sene ikum bot mak dia ruke ki kisa Ikum buka mak malai metang oya nesa kuda vali nesa. Ni costa life buka malai metang deit. Ni pasira kar kuliah ingles. Oh. Timor ni tabaruk vali. Tias ne vali. Li falitan mensaje seluktan usi senya. Oke, sira akara ka kolia mak inglês ona klais ta. Ta ha. Uci aici dia ang mau to kala musika formalisha ba dobeng ne ba auni mora tana joti mora laya gora dia ksa. Mau konta la historia ida viral ne ida 19 aici one. Aha, usi bato. Nem mene segredo, nem eu sigo lá. Situação em condição uma cobriga, nem eu sigo lá. O seguinte urusita nia anda. É mau tudo, nem perfeito. Maroma crema, tal ema, é mau tudo e a sala. Ok, toca na mão. Keta Leona, aish. Mensaje mai bi nene. Calma, Sabin. Ita fuen be, ita tu gasu luk be. Ita be nene. Aki, ato tobana. O chare tobano nokona. O chare are no nokone ma ato tobana. Usika. Kamari satun haulai par haulai fa malai ser lai. Para tu arrecer nem de bot no kick nem a coisa ser nem isso malai metansa os mensagens não sinoico e mine

Ay. Gosta edit vale batu ange mulut nih. Bukan saya yang bilang kakak. Kakak ikun yang bilang, kakak ikun yang kakak cita yang bilang. Bukan saya, mereka yang ajar saya. Kakak tahu toh, mulut saya itu pastinya pastinya jaga jaga jaga pun orang nama dan situasi mengerti pun orang hati. Azita Magdiansyah. Azita abin seling Magdian, otang abin zinya Magdian. Ama iku ngakara buka benene det. Bot bot det, saya dah mak bot ni maksud ni apa? Aku tidak pernah bicara seperti itu. Tapi asik bosku, lucu juga ketawa bosku. Hei, makasih ya, udah ketawa ya malam ini. Udah tadi malam, besok malam kan kalian tidak eh? Besok pagi. Or kala kan imlam nasa to im serius liwa kora kita nasa falai. Abin sili mos dian sene, amo sakarak sa kamaris. Amo biasa sene sa kamaris. Oh, maksudnya biasa live. Lausan sebe no ikunia. Liwa litan kamaris to kam ane muzik ona ba keta formalisha autur mesa close ne. Livalitan Uzi zoko madura dian kalan diek man to kala musik e ciu ciu mai hama kia Korea. No kolega saudara sebab famili siro hotu si oke kalan diek kana mam bonati buat servis kuria ro andi diek ki ke Korea ne ba. Au sempre ati osna mata hela det. Is semaruka mai semaruka bela koi mai sedu. Mai alfisha fufali alzeto fali ne at keras atira atin keras ne mai makatete diam fala uma katete at na nunca mais atete at mane how so respect imi hotu how tane imi leva imi how leva tuan sene la bele how kusan sene mus la bele banti mus la bele I how like are dia kamaris ami timore how gosta azita mesti how gosta de bebot ni maksudnya ne azit ai ko ha tur mai talorana musical ai raba tau kare kau lebati emonia okay how no comment. How no comment, amami zina, how no comment, kamaris, how mo sakara kare sane, turma itarona muzika, sentimento.

Dia ko vinti sero na nain a kompana nain radio liberar sero hotu. Ida nama kita ni musika ida ta. Ozi tito kon salves niang ho titulo sentimento. Amiga sai ha unia dobe. Ha na. Ti rumai ta continua la ta mensaje. No tiene horas lorita pa iya to kosi alo minuto na lora sing hitu ne bese manteng na fat no tiene programa kalamura. Iya 30 minutos nara ha funde termina. Nebi ora se para ke la eh. Nebi li fali ta ngusi de mama macha dia. Mana ti mang e ha ke ha ne ha pasien ha foi ngusi Kalimantan. Ha tu ir akompanya hela hera tu ra akompanya la radio. Obrigado no mang. Va assisti no rona hela ten radio liberare di li lo i he Kalimantan ba eh. Thank you ba famile se lo tu ba noi ti eh. Ikan lele nachuna en ikan metang not for ai. Ikan lele no tuna non tuna itu mecan. Ne abing iku ne an abing da fali makamenta mane. Na li fali tan oke okay, pas bangun lagu sudah diputar Ne betiru mai tai teman teh lena fati mensaze no. Hirene korea mai fali tan hola komprende. Amaun au korea aras ketuana namaun. Ho. Sida korea fal ho. Ya kakareti yang selalu typing oh selalu typing tapi ya anebing Leo anebing Leo jangan lo oh terima kasih ya kakak sayang makasih buat gift ya cuman satu ya kasihnya donat saya mau donat kirim ke akunnya Maris 1380. Jangan lupa follow-follow ya akun saya Maris 1380. Biar tambah-tambah followers. Aduh, halo Anbin Leo, Leonora Maglains. Iya Anbin, auto pronoun ya Anbin. Aku yang konviti lama ini. Konviti nih, how inconvenient konviti kamaris. Nanti jadi aku undang kamaris ya. Jangan lupa hadir acara kami ya. Yang pastinya kalau di arah di tersangka. Shoot. Bing, apa kabar Bing? Kabar baik atau kabar rusak? Selamat kerja, yang sukses selalu, semangat terus, yang di Jakarta. Ika kareti pun jangan buka mute on. Biar apa itu biar suaranya nggak bisa masuk. Kalau malam begini bersama om-om yang butuh istirahat itu istirahat yang diam-diam aja. Kalau teriak-teriak nanti kami dengar. Sorry bosku.

Okay. Oke, jangan lupa ketawa, jangan lupa nas, supaya kita tidur tuh. Biar, los quedas, kakak. Oke. Faiden ini mau main ini file ini. Leave valid tensinya komentari teman-teman, fatin komentar yuk.

TikTok waring hawa stop lah emang maris. TikTok fo peringatan eh emang sire be laos be. Emang sire akun fake sire emang gosta daftar buat nao blokir tahan tiana.

Lo quieres sentado y estás más tejo tu heran, sí. Bosku, satu lagu dong buat kita yang lagi di laut. Bongkar ikan. Oh, bongkar ikan. Bo, yen, oh, bosku. Oke, bosku, satu lagu dong buat kita yang lagi di laut. Bongkar ikan, juga pegang ikan hitam. Oh, ikan yang panjang. Oh, diak-diak. Live to lorong di tanah kemaris, diak, sah. Mang Maris toka nani muziki au na ba hau hint clear lost ne ide ne ve ne au jaga malai metan ya krai de he ne ma binya zita ni yang imi mos ai abinya zita ni fala bi ikuno ini yang no ikunian bona mang tu de la kata kata ide ba ni wan sis tu to bona bonsanya lo ba ni pon descanso lo ba ni mania pam sar descanso na Lebar sih atau mana ada descanso nah, ini para livery maksudnya livery descanso.

Diak malo ko vinti sero na nain ngon kompaina nain radio lebar rar sero hotu. Ida nema ke teni musika ida tan, vo iruma ita kontinu le tan fal mensaze. Ma un vo ela bono tiba i king o ivo zita no famile sira i egleno gam toshu, gam moshu ne ban. Leu vale tan, na dia ke la manku, oke, hau noi mau makla le, hau le, helasa. So ke mensaze malamu sunia ne bingi. ¿Qué tal, Iruse? Tú ir fue el maite le tan fue el mensaje, ahorita gas música. Manlena lo fue así, ku. Po pila haunia, poto poto, tige kali, ampat, nebe mag, o simpan ya, o nia karatera laran. Foto nebe mag, kakere kia kotu, asiku lof manlena. Aho! Azita love, Azita love falsir. Raimalirin ne mani aman konta hak mate close. Ne konta ne rai hak mate close, mamizinha, ne so comprende. Ih, ma, eu paro que explica essa. Ne, Maumares. Mama, ne mau maris mas laten ne soleten maka ten ne rai maliri maka karak. Oh si Cisco dia 16 dia bonaiti bonaiti mas ana belum Cisco. Dia kalah na mau. Kakareti. Masih pegan ikan. Oh maksudnya masih bongkar ya. Ikannya banyak atau tidak? Dan juga itu tuna tuna hitam itu yang panjang-panjang begini tuh. Seperti hitam-hitam. Emangnya aman vizinho hela vizinho emangnya aman vizinho hela nih maksudnya oh no ikung ga oh no ikung yang kamaris ah oh, kamaris kamaris nih gosta atur hau gosta lekar itu nih segredo itu life malaimos mau maris gosta retuir ikus mau gosta lekar fali. Halo siratene Fali. Lai mamizinha sai, mamizinha nyetian. Mamizinha sne mau hei lai mau, haurona tiradi lai mau. Ora sebara kela mau. Ora sro enjoy tiala radio lai. Hamuto kote mau maris lai. Hamuto ti aling maris lai. Sayang, usida jam 10 liwa ma kamu tu falo morsa, nitura torai loron sa. Livalitan Rona, Livalitan mensaje, senya mensaje mana? Ya, malam kakak lagu dulu buat keluarga semua yang khusus way bobo. Mereka abana salam kenal di kak. Oke. Emangnya ama vizinya lah mami zinya nih. Oh, sirwa dia yang malu. Asai haulai. Oke, sorang. Asai haulai, mam. Ana mam, be tempo la bele una be next time vale. Porque time.

Oke, mau. Oke, dengan saya harus lain, mau. Mau, kalian dia kan mau kumaranti. Mana itu? Bona, bona, bona. Bang Aris, Bang Aris. Bona, Mose. Kita lu mas mute, karek mai mute. Ih, mami zinya, mami bese deh. Mami be. Mami amoy langsung mai orang sini ikus-ikus deh. Orang sini be ikus-ikus deh. Oke, Diego, obrigado. Yo, nada masalah, mam. Ya, tur fal mai tan letan fal mensazen. Hake maita gas musika man lena lo fasiku. Hane sang ikus ikus, eh.

Iha plano atau pasafire sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.